Merasi la fiak ke ndoi si malang nani limbi si kurojit lawai rajo divisio nasional cadian tuka keluar sekat momo made sesi imbang ikunong bang ikut ngan godot ikogi. Tijani sen ramat abiat nina wasesi made ke ta arab mata mau sesi kembang ku bojo momoan made sesi kendoyo bola. Bola ji ndori wawa ndo mehe yanari na semala di na September bai jimas kita ke gado ya nakon jelato ji kiameto irin mam dengai karsi si ko suke ke chatte gela malang ndenga madesi kade nuba de si togoronga kiame dan rosito yang ni tornie si gnai rai sen sen nuba nuba rasi si kiame malang si irin mam dai karsi kundoi bola ama madesi paure mbang ikut ngan gedo ti kutiki dimi menambisi tindaji ke dobit. Gua najis kita obit mampet dan beri si bangi kutikiti kau kita senapa mami atau robia kade si kadai bari bari rainga konsi ke made si ke lapia. Ada ini morok ngangga le 63 53 20 63 53 53 20. Baik ini morok nanai bari ne bar kadai rainga konsi ke made si ke lapia. Provinsi kecil tu kita jogi di meta arun di semua kita majalah ina le asengan balgai bari bari raina lapia di gergo kadai jinoba yang majingai. Taruh biasa dikembang kuku dikidiko kita asna. Najin jatuh cina dote bay najia dikit dengan mengenetan dikit jinya. Dan ni wo jia wo jengan garden ni wo apre ba kalas mbrena ni kuaku bangunan ni ke rang. Ni no gigi raron citi violence fat o fam bay ni no. Ada mamam dejisi isi wajiter wajitris ge. Yang ke begono ni ke. Yang ni proposition si ake solution. Ke kade aide ini ke aide ini riwa todo dek jiak de teban kok o bai to ba ingan ge bas citik ta ku no ti angan ge ni ba angan ga ingan ta pusai o dek jiak ko ni de ndul ire ai mo sun malang ta apre teban kok o jingan ge adi ge o i tulijan pata ba ire mbrei nan kok ni citik dek dengam kerang ata na le kok ni ba mam ge proposition ya si ba najik ngal ngai le dik jia ke dengam tan bare tan o wajingan ge ade an kada sakla ko pateng ba berani nan ba tan ikra ya guno ni to deji bai si o jitar o jitris ke mam ge proposition si ke maji ke solution ke atono wa ke proposition ri si yai rai wa ba ke bangko ku dik ko go bangko ku dik ko ngan ge ku so dot mam mi atoro be kan ge gir ku jara te iglise katolik ngi kundum ke daga kada si awo ige ni bai ni ke chobwe Gabriel nin ke Hamza Hassan Idris ni lain je kundung da kada oi mikro bai Lionel nomen garmar sipak tak lagi rajawi ne kum diketi oi sai

Balambangi kutu ngan ge doti kutu so gidi jo mamtada beri asigi ya kadu si. Bera urukol nike kolona harun koksis Matias kolona biri pe Gideon. Ala jaba baca mana mal keteng. Usman Kwasual Mariam Tokolok Siniki Azina Dokdu Tokolok Anggal Tokolok Kujuku Bungaya Bakaj Baligi Ba Malangde Nendendor Nata Naun Kum Kungai Kade Nenan Bir Kelayu ada ambil kelayon tu nak ni ke Danre Lambert juga nak ke France Celine Majum juga nak ke Burkina Faso Babu Yakuma ye Ike Ezekiel Yaga Jesse Kansor Gagde Chilim de Eya Bongor Bas Untento Malik Francis Mamdo Babai Malanin jenis kiambe ke ireto ike labis warga. Gada fi. Ige nari ni mbir kelayoni o nari ni ke juman. Sige kinji malang kiambe ke juman te ike fidel bukari kiambe ke kelo. Ake ike Korea Valanzu. Ike mandara bayi urum jenis kiambe ke yago agunang ke Kamerun te ake ike Benjamin mbirip. Bukar bayi urum Cicuis Bongor Gabriel Karndu Olivier Bukar malah ini kiambe ke Bongor tu anak le Mang Koyo kiambe ke Gelendeng tu Onis Walai kiambe ke Mandali Ake Alsiar Samba Ezai Donon Eliap Jute malan ni ni kembe ke kimte ik budua di kembe ke magin o azade yo kelo ik Antoine Amul Mege Noel Walai Yusuf Yaga ni kembe ke Zafaite Rome Gedeon Jikonanke ndi girngralo klaktata Clément yo Inji kembe ke kuteri tu. Ba malang si nenan bisi tu. Biar kelayu yang kokong tu kedengam. Nggak ada ake babu tu. Tokolok bau bakaj. Tokolok bau bakaj. Nyi bagu tu kendo bondroji adi ndo so. Yena September ko kenji kembe tu kembe ke. Njaman atla. Nggak tu jitawa ego moikeran tu. Alen nggak kutu ningti kendo merkriji nari no jitu tu. Adi ndo ndoho. Yena September ni bai do ba de ku tukrat nu ba de nu ba ko teleta kade ke jitoi nu ba ngandang wonjin ge ku to nu ba lu kuma ji kem konveyante bera nakra gir ko ji angar golom Jonas ik ngani ane ke tadum ngar Benoit tadum ngar Benoit ik ngani ane ke Shari Longar Ali ba malang de nandan krangai ni ba kran to nandan si singi ni ge ko jenga ko de gan kem de ge marang ake singi ki kem association ke inden di do ne bon voisinage ake singi basag ke mande ge malang abar ne jeune solidaire d'Éthiopie o association ya deki jiangu hunge andurun dorodite adi fam batante ke farsia juguliete ndan ke tanasrai be baito kran ton dan ti simum deku singe deku malanga ke singenan gernsi o association ni ndan di dot na mekasna ke adrete eglise catholique se cyprien coqueville ke adrete eglise catholique ke lumiate I singini rasa tu macam ke malang, ke najis macam soli ni, kiam di leh jisik korodet ke nara yang rak lagi rene korodet nuan embag korodet doyu tu, ane ku bobde,
et que Nitangar Bernard ni tangar bernar ni ba kutok ndo sameji ndo kujogi di ndo hoi na wut ni adi kembe ke nyamena tila nuba ta ze kade gakra maje signa irai malang ni kari o kutor tan do sit ndang lai be gir ko jian de lembai so ta na o ik tami set mainan pierete o ngonde ke ji denga madi klema ale torngai delembai malang de nandan krangai ale kranto nandan si singge de ke malang so ndo maji asik na irai se de ndo yotia mumde ke jia ake ini ade ni ke madam klema al torngai delembai Nia de kung ye guto tabari ne noji lembay Adeline. Noji lembay Adeline ni guto ik ndo lenji ndo kujo ye na so adina jie kembal kutu bujo kujo kalin ke me do te kembe kinyaman atla. Bera na kranto nan si singe de kumaran kinyaman atu mundu do ba sar kumra doro kang bara kabaset kabawit beboro abeshe o adre. Jod nan jing nal al do si si mum de ge te ge malang si ge nan dai kla na te ni kat no bata tor tan do si te ko gum ko gum malang si ke ri jeji kris ndang lai be wala kala se ber ke ta tol ta te nam te de mar si rajo cha do ndu ma jin ge ka de no ba de si to ge tele ka ro ni ke ko jara ta un pa ke gir ku jara te ke do ka da we to ge ni ga i man na ji ke tam te

Magia Mrasi Lafia, Kalas, Dokagloas, Kadmamia, Torom, Madsi, Auditeur, Auditrice, Fidèle, Deja Baribar, Radio Diffusion Nationale, Tadiente, Ake Singrinji, Ta Post Recepteur, Kumbankon, Mamona, Sisi, Toba, Tarobia, Sitembo, Malankade, Ibaribar, Iranga, Consigue, Madsi, Lapia. Numéro que Nganga Yale a dit 61 53 20. Numéro non a barine bar arrondissement que Kembe Kinjamat la écoute Mrasi Lafia Malangsi. Province que Tchatu Kujogi Limuta Mrasi Lafia Malanga Nelimbisha ou Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Masusi Ngan Bangi Kutsova Tarovi Yassi. Bon kajau kumbang ku dikiriko ingan gedoti kutsoma muatarobia kut ngorn tutubai tarobia si kalibari nebar. Nanti jatuh cina jatuh, naji walaya jik kebolan tu, bay naji kebanyak wah. Dek tengah muka mada ke yang kereta lah, bah. Ndau betakum dek tengah ada ane alewo. Genyur naji ke anyur no. Nikai naji kebanyak wah, bah. Dek tengah mada ke tan dia, bah tan dia ni rokum. Barai dia wajingan ke ada tu. Barai dia saklakoba mbrenani, awun nani ke rang. Bah ni noni. Nge yur naji ge ke so do te ge ingai woni no ge abar na violence fait aux femmes bay ni no ba ti de kunto ba kum ji tenga ya de jang ya li o nya ge ke be gno ni to ngai go gla bara de ngan ge ke du ge ada in hal kario lo ka di ngan ko ji ma di kadra se de guto de ke jang ke ita na du ji ngan ge ngai ya di ko ke a ke yi utiliser ne patengi re mbrai nan ko ke ke kuma daga dekit dengam kerang ke kata tak ada guto koku mamge naja si sin wajiter wajitris ge ke ainga ingane solution ge ke kadi propose ge tono senwa bai ni non na mamia torobia kade si bola o kende main analisi si ke aide ne riwa bai ni non na mamia toroba made si kade tornia si ge to kade aide tono ba torobi ya si 61 53 53 20. Mam telere do tubai najin mudah silani dek tengam ge madeg tane jian nya ku maju ku madeg re dek jian ni wajingan ge ba tel saklako ba ni ne mbat ni ba un ne ni ke rang ya no to dunian jaun te bola to bai dege wadan aran ya no bai bandob takum dege tare ni gi giraro ni violence ke deke dengam garan ke deke jiag ade yur naji ge ato sei mam ge gir ya si sin waji ter ge ke indei main ke solution ku maji ke kadai propose ge ke iriwa ni ba ni non mam go ta si sin waji ter waji tri si ge naji si maji ngai solution ge ake analize ni na indei mai ke kade ai propose tam kadia ke beg ni de besai ni ke ai de ne ri wa ba ni no ni naji ke ja toti na do to bola og kadi singe barbar ge ai ra inga konsi ge madisi ge lapia ge ni ba og ale ya de taro bi ya si 61 53 53 20 61 53 53 20 mari pa ke tak ga do ba awe kapural mastamun.